0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi, rockstars. Ini adalah hari kedua lo harus bangun pagi setelah libur panjang kurang lebih satu minggu. Gimana rasanya kembali ke dalam dunia nyata? Ingat, kerja lagi, kerja. Harus bekerja keras. Bangun pagi, emang berat. Tapi lebih berat kalau misalnya gak ada transferan yang masuk ke tabungan. Barengan gue Anton Pradana di GMHR The Rockin' Life sampai dengan jam 9.

Rock your day with the rockin' life. Everyone can be rockstar. Tela, weather rockstars. Baru saja lu dengarkan dan masih barengan gue Anton Pradana di GMHR The Rockin' Life sampai dengan jam 9 nanti. Ada sebuah info rockstars, mungkin yang belum sempat baca berita di hari Selasa kemarin karena terlalu hektik bekerja ya. Gue pengen bertanya, mungkin yang sekarang lagi mengantarkan anak ke sekolah, jadi adik kira-kira nanti lauk MBG-nya apa? Karena ada informasi ini yang gue baca dari CNBC Indonesia ya. Jadi di hari Selasa, tanggal 2 Juni kemarin ya Rockstars, di tahun 2026, Bapak Presiden Republik Indonesia ini mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pemain, khususnya untuk pemimpin Badan Gizi Nasional atau MBG nih ya. Ada beberapa orang yang diganti, ada 3 orang pemimpin ya yang diberhentikan juga Rockstars. Yang pertama adalah Pak Dadan Dindayana selaku Kepala BGN. Terus juga ada Ludwig Pusung sebagai Wakil Kepala BGN dan juga Sony Sanjaya yang sebagai Wakil Kepala BGN. Dan tentu saja sudah disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini dalam mengembangkan BGN. Katanya seperti itu. Lalu digantikan oleh siapakah? Nah, Ketua atau Kepala MBG ini diganti. Dan Bapak Presiden Mbak Prabowo ini mengangkat Ibu Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Nah, Bu Nani ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala menggantikan Pak Dadan. Seperti itu Rockstars. Jadi sekarang sudah ada pergantian pemain ya. Pemain maksud gue ya mungkin untuk mendukung program ini. Jadi dengan penggantian pemain ini atau lebih setuju.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Hindia berdansalah, karir ini tak ada artinya. Ingat, ini cuma sebuah lagu, rockstars. Jangan sampai kamu meninggalkan karir kamu yang begitu keras kamu sudah persiapkan, sudah kamu perjuangkan. Karena membangun karir itu tidaklah mudah. Mencapai titik sekarang, kamu harus apresiasi diri kamu sendiri loh, ya. By the way, apakah yang hari ini ngelewatin jalanan, jalanannya macet dan lain sebagainya dan mau isi bensin? Tapi ngomongin bensin ya. Kemarin sih lebih tepatnya gue ngelewatin beberapa SPBU swasta dan juga SPBU negeri nih ya, rockstars. Gue lihat harga yang DEX-nya atau dieselnya udah turun ya. 25-an atau 24 ribuan gitu kalau gak salah, ya kan? Tapi ternyata kalau ngomongin harga turun, gak cuman harga diesel aja atau mungkin harga minyak yang turun, tapi harga aftur ini juga turun. Jadi PT Pertamina Patraniaga ini menurunkan harga bahan bakar aftur sampai dengan 10% mulai 1 Juni 2026. Ini dalam rangka mendukung konektivitas angkutan udara nasional. Jadi korporasi sekretari PT Pertamina Patraniaga, Bapak Robert ya Dumatubun, dalam keterangannya di hari Minggu, Rockstars, tanggal 31 Mei, beliau emang bilang penurunan harga aftur di seluruh bandara udara Indonesia itu seiring dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dan sepanjang Mei 2026, harga energi global ini menunjukkan tren penurunan yang memang kemudian terefleksikan di harga aftur periode Juni 2026. Semangat lah ya. Semoga memang yang namanya harga minyak dunia ini emang dipengaruhi oleh keadaan global, politik, peperangan, dan lain sebagainya. Bukan kayak ya kesalahan para pejabat itu sendiri sih. Cuman kalau bisa para pejabat juga kalau ngomong di depan publik bisa lebih baik lagi. Biar hati kita ini tenang gitu loh. Dan ini sudah ada request dari siapa tadi, dari Ras kalau nggak salah. Dia requestnya Treasure dari Bruno Mars. Langsung aja gua putarkan.

Rockin' Life with everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9. Tentu coming from Olivia Rodrigo, Drop Dead. Buat yang pagi hari ini butuh semangat, gue kasih lagu yang enak ini, Rockstars. Dan juga gue ingin menyapa nih beberapa yang mendengarkan lewat radio atau mungkin aplikasi streaming ya. Ini sudah ada sebentar, gue pengen menyapa dulu nih. Pagi TRL, pagi Kak Anton, lagi streaming dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Wow, katanya mau request lagu Beyonce yang Hello. Siap, nanti akan diputarkan di jam selanjutnya ya. Karena hari ini kayaknya udah full banget yang request. Ada Rian Sono, itu dia requestnya dari Rian Sono. Tadi juga sudah ada yang gue putarkan dari JP Cooper, September Song. Ini requestnya dari Alvin. Tapi kenapa Alvin langsung gue puterin? Gue lagi suka banget lagi sama JP Cooper tuh. Gue punya memori sendiri sama lagu yang satu ini nih, Rockstars, ya kan. Buat yang request juga silakan di 0815 1987 6876. Dan juga yang mungkin ya mau request melalui Instagram lagi, dari TikToknya The Rockin' Life boleh banget, atau mungkin dari TikToknya gue di Makhluk Tropis juga silahkan. Akan gue putarkan satu persatu ya, Rockstars. Karena yang nonton banyak dan juga request banyak, gak mungkin semuanya gue puterin. Tapi yang pas dan yang juga sempat pasti akan gue putarkan. Tapi ngomongin hari ini ya, gue pengen nanya ini. Yang namanya hidup itu kan penuh dengan keribetan dan juga apa ya, kita itu perlu yang namanya life hack dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada gak sih satu life hack receh yang sebetulnya simple banget tapi somehow bikin lo jauh lebih mudah dan juga lebih gampang? Karena semakin dewasa kita semakin sadar kadang yang menyelamatkan hari itu bukan sebuah solusi yang besar ya, tapi trik-trik kecil yang random but efektif gitu loh. Sesimpel misalnya nyiapin outfit dari malam biar gak bingung waktu pagi. Mungkin pasang alarm 10 menit lebih awal biar gak panik. Atau mungkin lo bawa tumbler, snack biar gak impulsif waktu jajan ya. Atau bahkan pura-pura ada deadline H-1 biar kerjaan gak keteteran. Dan lucunya tiap orang itu biasanya punya jurus rahasia masing-masing. Punya survival mode-nya sendiri-sendiri biar gak ribet hidupnya. Ada yang punya hack buat commuting misalnya. Kerjaan, ngatur uang, ya kan, tidur sampai cara biar gak telat tiap pagi. Makanya pagi ini gue pengen nanyain lo, Rockstars. Life hack receh versi lo yang surprisingly bikin hidup lebih gampang itu apa? Yang simpel-simpel aja boleh. Kalau mungkin lo punya life hack yang luar biasa besar juga, silahkan langsung aja meluncur ke WhatsApp 0815 1987 6876. Voice note boleh, atau mungkin WhatsApp text juga bisa.

0: HR.
1: GMHR HR will continue
0: right after this.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
3: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus apa yang lu jual?
6: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
5: Oh.
6: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
5: Google gua bukan,
6: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
5: Makin sama foreigner.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life. Everyone can be rockstar. Masih di GMAR, pagi hari ini gue masih punya waktu 1 jam lagi untuk menemani lo rockstars. Menemani sambil macet-macetan, atau mungkin menemani sambil, ya, ada yang hari ini kayaknya harinya kurang baik-baik aja. Tadi ada salah satu yang tiba-tiba masuk, minta disemangatin karena katanya banyak masalah. Nah, yang namanya masalah itu kadang bisa terselesaikan karena adanya life hack rockstars, ya. Life hack ini memang receh, ya, bisa diceritakan, bisa diajarkan, dan kadang surprisingly bikin hidup jadi lebih gampang. Karena yang bikin hari terasa lebih mudah itu justru bukan solusi yang terlalu besar biasanya. Tapi trik-trik kecil yang simple tapi works banget. Sesimpel nih, siapin outfit dari malam, ya kan? Atau bikin to-do list biar gak panik. Pasang alarm lebih awal, atau mungkin nyetok snack biar gak impulsif waktu lu lagi lapar, ya kan? Kalau versi lo rockstar seperti apa? Life hack receh yang ternyata bisa bikin hidup lo itu lebih gampang. Boleh langsung di WhatsApp di 0815-1987-6876. Gue tungguin. Kalau gue sebetulnya gue adalah orang yang life hacknya rockstars. Kalau pergi apalagi di Jakarta, ya, yang namanya lalu lintas kan gila macet banget. Luar biasa, gue punya beberapa kegiatan itu daerahnya mencar-mencar. Dari Jakarta Utara, Barat, sampai dengan ke Selatan. Yang paling bisa gue andalkan adalah yang pertama MRT. Yang kedua sekarang gue jadi pengguna setia KRL. Apalagi di waktu tanggalan-tanggalan ganjil. Gue gak bisa bawa kendaraan. Mau beli kendaraan listrik? Parkiran yang pertama sulit. Yang kedua, waktu dan juga dananya belum siap. Jadi emang kita harus mempersiapkan segala sesuatu halnya, ya. Jadi coba buat lo, kalau gue kan sesimpel kayak ya udah hacknya adalah ya naik KRL lah atau apa yang memang bisa membantu lo. Kalau enggak baru lo naik transum-transum lainnya yang terintegrasi. Atau yang paling gampang adalah kalau berangkat itu nebeng temen yang satu arah. Nah, itu dia yang paling sesimpel itu aja sih, ya kan. Coba buat lo yang punya life hack boleh diceritakan ke gua rockstars di 0815-1987-6876.
2: Your morning companion, GMAR.

Rock Your Day with the Rockin' Life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana, Rockstars di game HR The Rockin' Life sampai dengan jam 9 nanti. Coba-coba ya, boleh diceritakan sedikit tentang life hack di pagi hari ini, karena kayaknya setiap orang itu punya life hacknya masing-masing ya. Yang receh-receh, yang simple-simple aja, jangan terlalu berat ya kan. Karena orang biasanya keberatan, keberatan badan, keberatan pikiran, atau dosa. Boleh kita ada baca, kita ada yang sudah masuk nih. Karena life hack itu bisa menjadi survival mode-nya kita masing-masing, rockstars. Yang masuk di 0815-1986876 ya. Ini sudah ada Nabila. Life hack gue itu taro. Life hack gue itu taruh kunci, dompet sama earphone di satu tempat deket pintu. Jadi gak ada drama panik nyari sebelum berangkat. Terus juga ada Jordan. Kalau gue selalu order makan buat lunch dari pagi sebelum kerja mulai. Jadi pas jam makan gak kalap dan gak kena apa nih? Search delivery. Oke. Jadi memang ya rockstar, setiap orang itu punya andalannya masing-masing. Dan kayaknya butuh deh setiap orang itu life hack. Karena apa ya, kita itu punya life hack masing-masing yang cocok dengan diri kita masing-masing. Yang penting adalah hidup kita terasa lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Kita lanjut lagi. Gue masih nungguin di 0815-1987-6876. WhatsApp sekali.

Kalau mau request juga boleh. Gua tungguin Rockstar ya. Yeah. Dan abis ini akan gua putarkan Ed Sheeran, Beat Beautiful People. Enjoy terus barengan gua Anton Pradana di GMHR The Rockin' Life.

0: with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. That was coming from Lovey, Lover Girl. Dan masih berikan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti Rockstars. Dan kita masih ngomongin tentang life hack receh yang ternyata bisa membantu kehidupan kita jauh lebih mudah. Sudah ada Vina tanpa Pandu Winata. Dia katanya, gue biasain siapin outfit dari malam. Pagi jadi gak bengong depan lemari sambil bilang gue gak punya baju. Perempuan mah ya, mau disiapin gak disiapin, mau ke acara nikahan ada aja beli bajunya Rockstars. Terus juga ada Dava, life hack gue tuh pura-pura deadline kerjaan maju sehari. Jadi gak keburu-buru pas hari H. Kalau gue nih Rockstars, kalau mengerjakan sebuah PowerPoint kan gue juga kadang bikin kelas dan lain sebagainya. Gue terbiasa kalau bikin sebuah materi, itu kan sebuah tugas juga buat gue ya. Gue terbiasa dicicil lagi. Karena apa Dika, jadi gue kadang itu di dalam ide di kepala gue itu, misalnya konsep bikin ice breakingnya di depan, obrolan apa yang akan gue pakai, terus dalam setiap materi itu akan gue jahit dengan obrolan apa. Lalu juga gak cuman itu, kayak sepertinya enak kalau misalnya omongan ini atau materi ini ya feedback atau kita akan banyak simulasinya seperti apa. Jadi semuanya itu benar terpikirkan dengan baik dan juga detail gitu loh. Selamat pagi juga yang sudah gabung ya, barusan masuk juga di WhatsApp-nya kita. Ini dari siapa namanya? Sebentar. Dari Alexander. Oke, Alexander dia bilang, "Life hack gua itu beli parfum, lotion." Oh, sorry. Life hack gue itu beli parfum, lotion supaya kulit gak kering minimal 2. Satu di atas, satu lagi di kamar. Oke. Dia kayaknya gak bisa banget bau tuh ya. Terus juga ada Dewa. Gue selalu siapin 2000-an beberapa buat Pak Ogah yang bantu lewat jalan-jalan tikus motong jalan ke kantor. Dewa, semangat deh lu ya. Gue juga tuh kayak gitu, apalagi Jakarta jalan tikus kena ganjil genap. Aduh, jalannya ampun Tuhan. Ada juga dari Arko ya. Life hack gue adalah nyimpen duit cash 100 ribu di kompartemen tersembunyi di dompet gue. Meskipun gue sering lupa tentang keberadaannya, tapi sudah terbukti beberapa kali dia menyelamatkan harga diri gue di depan mbak kasir atau mbombok jajan pasar. Kalau gue ya, gue itu sering banget nemu itu di belakang kantong celana rumah gue yang mana sering banget kecuci nih Arko. Kalau gue kadang tidak tertolong, cuman ya kadang-kadang terselamatkan kalau ingat gitu loh. Terus juga ada Novita, dia bilang kalau aku harus siapin sebelumnya, gak gerasak-gerusuk bikin ribet gitu aja sih. Oke, semuanya ternyata intinya adalah well prepare aja. Ya kadang emang well prepare akan jauh lebih baik sih dibandingkan lo tanpa ada persiapan sama sekali sih Rockstars. Terima kasih yang sudah ikutan topik pada pagi hari ini. Yang penting enjoy terus Rockstars, gue temeni macet-macetannya. Mungkin yang hari ini lagi butuh semangat karena ya baru beberapa hari masuk kerja ya kan. Kayaknya badan tuh masih lemes, butuh bantuan. Langsung aja gue putarkan lagu, ini adalah request. Dia request

with the rockin' life, everyone can be rockstar. That was coming from Justin Bieber. Hold on, rockstars. Sudahkah kamu diet hari ini? Gak sempat olahraga, gak bisa nurunin lemak. Aman, tenang. Zaman sekarang, nurunin berat badan itu gak harus dengan yang namanya olahraga, rockstars. Bisa lo pakai nonton film horor. Karena ada sebuah penelitian dari University of Westminster, ya, yang bilang menonton film horor selama sekitar 90 menit ini dapat membakar rata-rata 113 kalori. Ini setara dengan jalan kaki selama 30 menit. Dan efek ini terjadi karena adegan menegangkan dan juga jump scare ini memicu peningkatan detak jantung serta pelepasan adrenalin yang membuat tubuh membakar lebih banyak energi dibandingkan waktu duduk santai biasa. Tuh. Jadi film horor apa yang paling horor yang pernah lo tonton, rockstars? Kayaknya ada yang lebih horor. Liatin di mantan bahagia sama selingkuhannya. Aduh.

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rockstar, The One, Nona. Ini adalah lagu terakhir dari gua, Rockstar. Terima kasih yang sudah mendengarkan GMA Airdropin Live di hari yang memang cukup berat. Bukan cuma lo yang ngantuk, gua pun juga ngantuk. Tapi jujur, gua ini sangat terbantu dengan adanya TikTok Live. Jadi gua tuh ngobrol sama Rockstar yang nonton dari TikToknya Airdropin Live. Ada juga yang request dari sini dan juga ngobrol, nanya tentang kantor dan lain sebagainya. Jadi gua sendiri

ngantuk. Asli rockstars. Tapi ingat, itu adalah life hack gua, ya. Supaya gimana caranya gua tidak ngantuk di pagi hari walaupun gua sendirian dengan menyalakan TikTok live-nya. Kalau lo gimana life hack dari rockstars? Karena setiap orang butuh yang namanya life hack. Misalnya beli baju, life hack-nya bukin cari gadun. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Kalau gitu gua Anton.

0: This
1: rocking you all day long.
2: Get ready.
3: Get ready.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
3: Highlight.
2: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
2: Rockin' music.
3: Rockin' music.
4: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: jadinya kalau marah di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: And Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment
1: sampai
0: media.
1: Jam 1 siang. Sebagai orang yang hobi gitu, enggak sih, suka aja baca buku. Ini kabar yang juga bikin senang ketika pajak royalti para penulisnya akhirnya dipangkas jadi 1,5%. Ini udah diperjuangin loh dari tahun 2017. Jadi kebijakan ini juga jadi angin yang sangat menyegarkan buat teman-teman gue yang memang profesinya sebagai penulis gitu kan. Karena dengan kebijakan ini, ekosistem penerbitan Indonesia bakal lebih sehat, kompetitif juga, dan berpihak sama banyak sekali kreator. Bahkan ngedorong lahirnya lebih banyak lagi karya yang berkualitas. Dan gue setuju sih kalau misalnya minat baca para Gen Z terutama akan lebih meningkat. Jadi gak ada isu dong kalau generasi kita adalah generasi yang malas baca. Ya kecuali kalau yang di atas-atas denial.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: was taking all. This is Tria, Sarzani Tiofes. Kalau lo membutuhkan momen-momen yang menyenangkan, misalnya berita yang terupdate, terus yang happy-happy aja deh, Sar, boleh gak sih? Ini baru memulai jam gitu sebelum lewat makan siang, boleh lah, udah. Pokoknya selain itu lagu-lagu enak juga gue udah siapin buat lo spesial. Jadi stay barengan gue Sarzani sampai nanti jam 1 siang di The Office.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi Anda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi, administrasi PKB, dan BBNKB sekarang juga, sebelum 31 Agustus 2026.

0: culture trend and highlight. TRL, lifestyle and entertainment update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Tim media Sarah Zani yang sebetulnya masih punya waktu cukup lama untuk nemenin lo, dan gue juga masih punya banyak waktu untuk banyak cari info-info yang menarik, kabar baik, kabar yang gak bikin lo suntuk, sambil juga menemani lo untuk hunting makan siang. Ya pokoknya tinggal lo stay aja duduk di sini, karena di jam berikutnya gue janji semua yang lo butuhkan gue bisa kasih. Sarah Zani, The Office.

0: This is Rocking Life, your number one life
1: di office sampai nanti jam 1 siang. Kalau lo kemarin salah satu fans yang turut bahagia sama kabar pernikahannya Dua Lipa, udah rilis beneran tau, akhirnya diposting di Instagramnya Dua Lipa. Ini kabar yang menurut gue sih perlu dirayain sama semua orang, semua fansnya dia terutama, karena kalau dilihat dari apa yang dia pakai, so simple, elegan, tapi kelihatan kalau misalnya mereka berdua ini ngerayain pernikahan yang cukup fenomenal di tahun ini. Salah satu yang kasih kita gebrakan sih, sama yang paling penting sih ini ya, ketika musisi makin sini ataupun public figure udah gak pernah menyembunyikan lagi kabar bahagianya, whatever it is, gue pasti ikut turut senang. Tinggal ditunggu tuh pertanyaan-pertanyaan yang biasa suka ditanyain sama tante-tante di Indonesia. Kapan ya launching

Ngantuk terus udah gitu kayak nggak mood karena harus meeting abis ini dan ketemu sama killer apapun itu. Bentar gue akan kasih lo mood booster lagu yang kayaknya bisa ngebantu sih, seenggaknya jadi happy lagi sekarang banget. Speak.

0: Live, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, The Office. Sampai nanti jam 1 siang. Ini juga kabar yang menurut gue sih bener-bener kayak dikasih hadiah terus-terusan gak sih? Ketika dulu ada Pokemon Go, terus sekarang kayak kartu-kartu Pokemon yang jadi super mahal banget. Ini di Chicago, bahkan Pokemon Museum ini menampilkan fosil Pokemon dan hewan prasejarah di dunia nyata. Pertanyaan gue, berarti Pokemon ini beneran ada ya? Itu pertanyaan asbun aja dari gue sih. Karena lagi-lagi ketika ini muncul jadi hiburan jam masyarakat banyak gitu ya. Dan gue rasa yang gini-gini nih justru yang perlu dirayakan juga sama banyak fansnya di seluruh dunia. Terutama kita kalau ngelihat antusiasme Indonesia gede banget ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya beneran ada nih di Indonesia, di kota Jakarta, bisa gak ya fosilnya sebagus yang di Amerika sana?
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: The rockin' life is on.

0: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, I'm
1: banget.
0: Done.
1: Tenang aja. Kalau emang kita selesai di jam ini, lo gak usah khawatir, karena sebetulnya nanti sore gue akan balik lagi nemenin lo barengan sama Marco Randy di Drive and Dive. Tapi untuk edisi siangnya udah dulu ya. Jadi make sure lo selalu ngedengerin guenya up to date deh lewat social media at therockinglife.ckt and my social media at Sarah Zani. Dan yang jelas lo bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.therockinglife.com/streaming. I'll see you soon. Nanti sore.

0: Rockin' Life, rockin' you.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: I'll pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
3: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
2: Rockin' music. Rockin' music.
3: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: All day long.
1: Lawless Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
2: Rockin' Music. Rockin' Music.
3: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: rocking you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Chibi-chan, asobikoka. Kampai.
4: Oi, bak mani me.
3: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di ji pu le.
5: Hai sa ni ya la. 我当在呀，才连我黑的。
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: in Life, where everyone can be a rockstar.
1: Selamat sore, balik lagi di Drive and Jive. Saza Nima Kalandi yang nemenin lu sampai jam
2: 7 malam di Drive and Jive. Ih, seru banget karena setelah kemarin hari ini kita akan panjang-panjang lagi berdebat ya.
1: Iya. Kita bakal seru-seruan buat lu semua yang mau curhat, mau absen, mau keluh kesah, mau request lagu. Boleh banget tinggal WhatsApp di
2: 0815 1987 6876
1: atau boleh juga DM ke kita aja Instagram @therockinglife.jk.

0: Pilates lu semua yang lagi
1: dibawa kemana?
2: Waduh,
0: Pilates.
2: Kenapa jadi Pilates?
0: Ini ada studi, Pilates seminggu sekali bisa bantu redain cemas dan stres.
2: Gue rajin banget Pilates, malah tambah stres.
0: Masa sih?
2: Duit
0: tuh. Oh iya sih, boncos sih. Tapi kan abis itu kayak zen.
2: Iya bener.
0: Zen banget.
2: Iya, iya.
0: Jadi ada sebuah studi dari University of Parma di Italiano menemukan bahwa melakukan Pilates minimal seminggu sekali dapat bantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kemampuan mengelola stres.
2: Eh, bahkan penelitian ini ya Marco ya, 49 peserta dilakuin dan bikin perbandingan lah kelompok yang rutin ngelakuin Pilates dan kelompok yang kayaknya enggak.
0: Eh, gue tuh yang enggak.
2: Kita ya berdua ya. Hasilnya peserta yang berlatih Pilates itu nunjukin kalau penurunan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih baik.
0: Karena dia bisa zen,
2: merindis,
0: bisa kayak tenang.
2: Bener gitu. Walaupun secara manfaat ya, again.
0: Ya, again ya, gue kasih tau ya nih manfaatnya katanya. Bukan cuma fisiknya doang. Kan Pilates emang kayak endurance, kayak core banget. Tapi peneliti nyebut Pilates juga kasih efek psikologis karena ngebantu seseorang memiliki waktu untuk ourselves dan sejenak lepas napas dari tekanan pekerjaan maupun rutinitas harian, kecuali Pilates instrukturnya.
2: Bener.
0: Itu kan kerjaan dia, dia stres juga tuh, dia stres.
2: Lah, enak lah. Huh? Satu klien 700 ribu.
0: Satu klien 700 ribu. Kalau gak ada yang datang,
2: gak mungkin stress. Gak mungkin, yang stres kita yang bayar.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Tapi
1: Torres bentar lah.
0: Nah kan? Loh, ada nggak boleh. Tapi gue mau kasih tahu researchnya nih.
1: Apa tuh?
0: Research, studinya. Jadi katanya, konon katanya, power nap itu atau sleeping beauty beberapa menit itu bisa bikin fokus balik lagi.
1: Ih, seru banget.
0: Tapi nggak bisa bikin pasangan balik lagi ya. Ah? Power nap. Power nap adalah tidur yang singkat banget, misalnya selama 10 sampai 30 menit deh maksimal. Yang dilakukan di siang hari, ya sore dikit boleh lah.
1: Ya, carilah waktunya.
0: Betul,
1: ya.
0: Tapi beda sama tidur yang panjang atau power nap itu dirancang untuk mengurangi rasa lelah tanpa ngebuat tubuh terasa linglung setelah bangun. Biasanya kan kalau lu bobo kan, aduh 6 jam masih kayak lama, aduh capek, lelah, letih. Nah, power nap tuh supaya fokus lu balik lagi.
1: Ini makanya kenapa para ahli tuh nyaranin durasi ideal gitu ya, Marco ya. Power nap itu cuman kayak minimal 15 menit, maksimal 30 udah. Jangan lebih daripada itu. Karena kalau udah lewat ya jadi beda fungsi kan. Dan dilakuinnya tuh sekitar jam 1 sampai jam 3. Gak usah terlalu lama, gak usah terlalu jamnya juga melenceng, justru malah menimbulkan resiko yang kayaknya bisa apa ya namanya sleep inertia atau kondisi pusing dan sulit fokus untuk ya pas beralih bangun, kerja lagi pas lagi tidur aja gitu.
0: Tapi biasanya rata-ratanya itu 25 menit biasanya itu abis jam makan siang.
1: Itu kayak kalau orang-orang kantor tuh makan siang bisa bentar ya gue mau power nap dulu di masjid misalnya gitu kan sering banget
0: adem
1: tuh.
0: Lagi tuh ya, ubin bener. Masjid
1: aduh
0: kok saya tahu kan saya Kristen.

0: good Halo, party people.
1: Hah?
0: Boleh lagi mau ngapain ya?
2: Eh, aku tuh lagi pengen kalian request lagu, boleh gak sih?
0: Ya udah boleh deh.
2: Maksudnya biar kayak variatif aja gitu loh. Yip. Jadi kalau misalnya lo lagi moodnya gak oke atau lagi oke banget, boleh request lagu sama kita, bebas.
0: Gue lagi on repeat banget nih Zani.
2: Apa tuh?
0: Pamungkas.
2: Yang tadi lo nyanyiin
0: itu.
2: Ya? Apa judulnya?
0: Berapa kali kita saling memaafkan.
2: Oh, Sauber Nadia juga lo ya?
0: Enggak.
2: Tadi sebelum sini.
0: Benar dia kagak.
2: Oh, salah ya gue.
0: Jangan nyebut-nyebut cewek gue deh.
2: Di, ya ampun. Tapi kalau misalnya lo pengen request lagu apapun itu, boleh langsung WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM nama lagunya sama penyanyinya di Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: Go. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Sazan nih Marco Andi.
1: Hai.
0: Balik lagi di Drive and Jive. Ini kembalinya segmen Drive and Jive 2. Tahun
2: lalu 2002 gitu deh, 24 kayaknya.
0: 25, 24 kalau gak salah
1: ya, betul. Dimana ini waktunya kita akan coba gitu ya, nanya dan ngebahas soal lagu.
0: Yes.
1: Dan topik kita kali ini adalah gampang banget.
0: Ah.
1: On repeat songs.
0: Ini kuasaan gue nih.
1: Bener.
0: Kan gue bilang gue lagi on repeat nih.
1: Oh, lagu-lagu yang sebetulnya lagi muter banget di playlist lo, di kepala lo itu apa?
0: Gue ada dua.
1: Sabar.
0: Okay.
1: Nanti boleh juga di request, siapa tahu lagunya ada gitu ya. Langsung aja ke WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita, lagu-lagu favorit lu yang akan kita puterin di @therockinglife.jkt.

0: fucking life. Where everyone can be a rockstar.
1: Drive Angel balik Halo. Lagi, Salzani Malkulandi. Hai. Sampai jam 7 malam kita temenin. Dan kali ini ada Drive Angel Tunes.
2: Betul, ini adalah waktu dimana kita akan coba bahas soal lagu-lagu. Dan topik kali ini adalah gampang sih.
1: Apa tuh bang?
2: On repeat songs, jadi lagu yang lagi muter di kepala lo, di hati lo, di jiwa lo, cie.
1: Iya yeah, gitu.
2: Apa-apa.
1: Cie banget deh. Tinggal kasih tahu ke kita aja WhatsApp di 0815 1987 6876.
2: Boleh lo DM juga Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: ada Marco Randy, Sarah Zani loh. Ini kita masih on repeat songs ya. Jadi lagu-lagu yang kayaknya tuh di kepala aku tuh muter terus apa coba kok lo?
1: Kalau gue ya, gue tuh lagi suka yang tadi gue bilang. Pertama ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.
0: Aduh, sampai tahu banget ya.
1: Iya, sama di TikTok itu gue baru dengar juga ada salah satu band namanya Overnight, Kita Lewati Berdua. Itu lagunya enak juga, kayak band-band indie gitu loh. Nah, tapi yang gue suka banget itu Pamungkas. Gue lebih suka on repeat-nya itu Pamungkas. Siap pulang kerja, gue pasti
0: nyantol ya.
1: Nyantol, sehari 5 gue putar deh, 5 kali gue putar. Iya.
0: Panggil Pamungkas kesini kali.
1: Pamungkas.
0: Besti.
1: Tapi boleh gak puterin Pamungkas aja?
0: Yaudah sekarang gue kasih deh.
1: Iya, tapi buat lo semua Roksal yang mau ikutan juga, supaya kita puterin on repeatnya, kasih tahu lagu favorit lo dong.
0: Oke, langsung aja di WhatsApp ya, di 0815-1987-6876.
1: Atau DM aja gak apa-apa, boleh di @theRockingLife.ckt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: pilih lu di Drive and Jive.
1: Yes.
0: Kita lagi ada di Drive and Jive Tunes. Tunes. Tunes dibacanya apa sih?
1: Tunes.
0: Tunes ya.
1: Betul.
0: Lu nih Tunes.
1: Itu adalah waktu di mana kita akan
2: di
1: juga
2: kepala tuh apa sih?
0: Yeah. Tadi gue udah Pamungkas, Zani udah BTS. Yeah. Nah, lu apa? Kalau ada, tinggal kasih tahu aja lagu dan penyanyinya tuh siapa.
1: Betul.
0: Tinggal WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
1: Atau bisa DM juga ke Instagram kita @therockylife.co.

0: Selasa nih Marco Andy, Drive Van Jeff nemenin lo sampai jam 7 malam. Welcome buat Roxel yang baru join. Kita tuh lagi ngebahas lagu yang on repeat lo dengerin mulu berkali-kali setiap harinya tuh apa.
1: Betul.
0: Yang tadi gue udah
1: yang gitu. Ya.
0: Gue deh. Pamungkas. Kalau lo apa?
1: Dalam rangka BTS mau balik ke, gak balik sih. Saya kayak mau main ke sini.
0: Ke
1: Indonesia.
0: Ke
1: Indonesia dong.
0: Oh, gue kan.
1: Tapi gue,
0: Walking live.
1: Mungkin lah. Tapi Amin. Tapi maksud gue lagu yang kayaknya lagi repeat banget albumnya Ari Rang yang baru, tapi Swim.
0: Swim. Let's keep swimming, let's keep swimming, swim. Lagu
1: gitu.
0: Nemo.
1: Gak boleh gitu. Puter dong.
0: Gue nggak tahu, nanti putar aja berarti biar gue tahu.
1: Ini, gue kasih.
0: Ini dia BTS with Swim.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

0: kita tuh masih ini tahu di segmennya Drive and Dive.
1: Tunes.
0: Dimana topik kita kali ini adalah lagu yang kayaknya tuh repeat terus.
1: Repeat apa aja?
0: 5, 6, 7. Dulu tuh gue bisa kayak gitu tahu dengerin lagunya Hindia tuh.
1: Dulu tulus pertama kali yang Sewindu, gue putus sehari itu bisa 20 kali.
0: Itu sampai hafal, sampai kayak tahu nafasnya nariknya kapan
1: tuh
0: sih.
1: Sampai dia kedipnya berapa kali gue tahu.
0: Terlebih. Tapi ada Ayunda nih Marco.
1: Ayunda apa?
0: Playlist gue tuh lagi penuh banget sama lagunya Bernadia.
1: Bernadia juga pasti, enak lagi, iya
0: ya,
1: sih.
0: Tapi yang paling on repeat adalah yang sekarang yang Rabun Jauh.
1: Oh yang baru ya?
0: Siapa yang sebelah lo?
1: Iya di Citos. Sama
0: kira,
1: Bale.
0: Betul, gue kira jadian.
1: Iya, ada juga sih. Nanti kita putarin tuh Bernadia, Rabun Jauh.
0: Zidane.
1: Dia bilang lagu on repeat gua kali ini Bruno Mars yang Cha Cha Cha. Tiap lewat FYP langsung nyangkut di kepala saya. Itu juga kayak di TikTok juga kan, Cha Cha Cha FYP juga tuh.
0: Makanya kalau misalnya orang musisi rilis TikTok aja tuh gitu.
1: Iya, promosinya di TikTok sekarang tuh. Jadi kita bakal putarin Bernadia dengan Rabun Jauh dan
0: Bruno Mars Cha Cha Cha.

0: Nisa Razani harus selesai.
1: Serius udah jam 10.
0: Malam banget jam 7.
1: Udah jam 7 maksudnya.
0: Terima kasih ya Marco untuk terima kasih Sarah Zani udah seharian hari ini.
1: Terima kasih Sarah Zani. Kita appreciate Sarah Zani dulu. Tepuk tangan semuanya.
0: I love you guys.
1: Thank you Sarah Zani. Thank you juga Oksa yang udah dengerin Drive and Jive hari ini.
0: Kita ketemu lagi besok ya.
1: Besok tapi sama siapa? Enggak tahu.
0: Dadah.
2: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: playing your best, where everyone can be a rock star.
1: What?

0: on you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Balance of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju? Rockin' Music. Rockin' Music. Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka. Kampai.
3: Woi, bagaimana ini?
4: Song Jin Jin, kotona ka.
5: Si kong si kau. Mung kau lei.
6: Kimi no namae wa Gohan kun da.
7: Gohan kun.
8: Bom rendai ke chok kau.
9: Deo, don ka pai tam gan ti ji pu le.
10: Hai san ni ang la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
11: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
12: The Rockin' Life is on.

0: pop culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing.

0: Karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan. Rockin' Travel. Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichan, asobiko ka. Kanpai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jing jing ko to na kha. Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam gan ti ji pu le.
4: Hai sa ni a la. 我当在呀，咱连完黑的。
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to